dudon mi nu lepa olenao pol nan thau cha chao mo adele lai oswana ke sin kan long huak sal tuinia chun lai cha thuan thu kan ngai kang ding himi sunga hin lai cha aswa ke dan cha lai athupi chia le mi phun hloral lo dingin cha lai kan kil khoi that athupi chia por khal kan run sim dingi nan rak lok pi in nan rak than nem pi ding kan bai se kai ma chu niang men par ka si

Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang pendengar semuanya. Saya harap hari ini Anda semua sehat-sehat dan bersuka cita dalam kondisi kesehatan meskipun udara Adelaide kembali dingin, benar-benar seperti winter. Nah, Radio Indonesia Adelaide kembali menyapa Anda semua dalam program Bahasa Indonesia di 5ABI 103,1 FM. Hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2026, Sabtu ketiga di bulan Mei. Satu jam ke depan saya Soda Frost bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar dengan persembahan lagu-lagu dan topik yang menarik minggu ini ya. Sebagai persembahan lagu pertama atau pembuka program hari ini, saya persembahkan lagu Clear Your Head ya. Kita perlu menjernihkan, membersihkan kepala kita supaya bisa memberi informasi lebih jelas dan lebih terbuka. Ini ada space untuk memori informasi atau topik yang baru hari ini. Selamat menikmati lagu persembahan pertama saya, yaitu Clear Your Head dari Mahalini. Selamat mendengarkan.

0: Hilangkan semua ragu, jernihkan hati. Nah, itu tadi Clear Your Head dari Mahalini, pendengar. Ya, bagaimana, apa namanya? Sebentar ya. Ada sebetulnya. Nah, pendengar, topik hari ini saya tidak sendiri. Saya sudah sampaikan tadi ya, kita ada topik khusus. Nah, belakangan ini kartu Pokemon kembali ramai di Indonesia. Mungkin sebagian besar pendengar hanya mengenal Pokemon sebagai kartun atau karakter seperti Pikachu. Itu saya ya, itu saya. Tapi sekarang kartu Pokemon bukan lagi sekedar mainan anak-anak. Ia sudah menjadi bagian dari budaya koleksi, konten internet, bahkan dianggap sebagai investasi oleh sebagian orang. Fenomena ini juga makin besar karena media sosial. Beberapa konten kreator besar di Indonesia seperti Winda Basudara dan Reza Arab ikut membuat konten unboxing kartu Pokemon, membuka box kartu secara live, berburu kartu langka sampai membahas harga kartu yang bisa sangat mahal. Sementara di luar negeri, booming kartu Pokemon juga sangat besar. Penjualan trading cards di marketplace besar meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dan bahkan muncul kasus pencurian kartu Pokemon karena nilainya yang semakin tinggi. Nah, program hari ini saya mengajak para pendengar untuk bersama mencoba memahami fenomena ini secara santai. Seperti saya ini kan juga nggak begitu tahu ya apa kayak Pokemon ini. Apa sebenarnya kartu Pokemon itu? Mengapa bisa mahal? Dan apakah benar bisa menjadi investasi? Dan apa resikonya kalau orang ikut-ikutan karena FOMO atau fear of missing out? Untuk itu saya mengundang kembali Mas Yusuf Ari Wahyuono, seorang peneliti game studies dan budaya populer yang sedang studi di Flinders University. Dan alhamdulillah beliau bisa hadir untuk memberi pencerahan tentang fenomena Pokemon. Nah, selamat siang Mas Yusuf.
1: Terima kasih sekali Bude.
0: Apa senang kabar?
1: Bisa lagi.
0: Ini baik. Dia kalau manggil saya Bude.
1: Iya, bisa udah.
0: Jadi saya ada nama baru lagi dan status baru Bude. Nah, bisa dijelaskan apa sih Pokemon itu? Seperti saya ini kan tahunya anak-anak waktu kecil, dan sekarang sudah 20 tahun nggak mengikuti itu. Jadi totally tahunya Pokemon itu film kartun.
1: Betul, Budi.
0: Nah, ternyata itu game online salah satunya ya.
1: Salah satunya begitu,
0: Budi. Nah, tolong bisa dijelaskan apa sih Pokemon itu?
1: Betul, Budi. Saya pun mengenal selamat pagi teman-teman semuanya.
0: Selamat siang.
1: Oh, selamat siang. Selamat siang teman-teman semua. Jadi saya pun juga mengikuti Pokemon itu tahun 2000-an awal, Bude ya. Pertama itu saya juga mengenalnya secara mengenalnya dari kartun, Bude. 2003 ketika SMP gitu ya.
0: Tapi sebetulnya Pokemon ini terlahir atau muncul, mulai orbit itu 96 ya?
1: Ya, betul. Tahun 96, Bude. Tapi
0: 95-96 ya gitu.
1: Betul. Sampai ke Indonesia begitu tuh baru sekitar tahun 2000-an awal begitu. Nah, itu pertama kali saya mengakses animenya itu atau kartunnya begitu, Bude. Nah, itu pun orang-orang tertentu yang bisa punya akses ke situ, terbatas lah, Bude, karena memang masih enggak banyak orang yang punya akses ke situ gitu ya. Lalu sekarang itu sudah berkembang pesat ya, Bude ya. Bayangkan sejak tahun itu sampai sekarang ini ada video gamenya, ada permainannya ya, ini permainan kartunya, ada filmnya, ada merchandise-nya gitu, ada bahkan ini game mobile-nya, Bude, namanya Pokemon Go. Terus habis itu ada game konsolnya, game konsol itu yang
0: Nintendo itu ya.
1: Nintendo, betul ya. Bude. Nah, itu pun juga ada, bahkan untuk yang permainan kartunya ya, Bude, itu juga ada turnamen internasionalnya, Bude.
0: Nah, kartu, yang ngomong-ngomong soal kartu,
1: betul,
0: aku pikir,
1: Bude,
0: itu hanya koleksi untuk anak-anak aja, main kartu ditaruh di album itu untuk anak saya.
1: Betul, Bude. Ini,
0: terus ada gamenya lagi tuh, saya ingat kayak bola gitu terus dibanting, bang.
1: Ya,
0: saya nggak tahu. Nah, itu sebegitu menariknya take of mind of the children.
1: Ya.
0: Bukan hanya anak-anak ya, ternyata sekarang sampai dewasa pun.
1: Betul, Bude.
0: Nah, apakah ini untuk permainannya sendiri bagaimana?
1: Ya.
0: Pokemon ini.
1: Jadi, Bude, tergantung bagaimana di platform apa Pokemon itu berada ya, Bude. Kalau misalnya di Nintendo gitu ya, apa namanya, dia main dengan konsol. Di Pokemon Go itu orang-orang akan menggunakan aplikasi terinstall dan dia akan jalan-jalan sekitaran dia untuk mencari Pokemon, Budi.
0: Oh,
1: dengan HP-nya itu, dengan okay. kamera di HP-nya.
0: Berburu ya, hunting.
1: Berburu Pokemon. Dan yeah. saya pikir sekarang, sampai sekarang pun masih banyak yang melakukan itu.
0: Nah, ngomong soal dengan Nintendo, itu mainnya sendiri atau bisa online bermain bisa, dengan orang lain?
1: Bisa dengan online, Budi. Bisa dengan online, bisa berinteraksi dengan orang juga. Bahkan yang Pokemon Go itu ya, Budi, itu pun juga apa namanya, bisa kita berinteraksi di suatu tempat dan ketemu banyak orang hanya untuk menangkap satu Pokemon khusus di tempat itu gitu, Budi. Itu untuk Pokemon Go sendiri ya, Budi ya. Yeah. Belum kita geser nanti ke permainan kartunya sendiri. Yeah. Ya, itu juga menarik sekali.
0: Itu untuk koleksinya sendiri itu sebetulnya apa?
1: Ya, kalau sekarang ini ya, Budi. Jadi ketika orang bermain, jadi Pokemon itu ada yang tipenya permainan kartu, Budi. Nah, permainan kartu ini pada awalnya itu ya orang bermain kartu yang ada sistematikanya, ada gameplaynya.
0: Oh, ada aturannya.
1: Ada aturannya cara dimainkan seperti apa dan ada ceritanya yang dia itu sinkron dengan cerita cerita yang ada di animenya. Jadi kita bisa melihat nih kalau kita menonton kartunya, kita bisa mainkan menonton filmnya, kita bisa menonton memainkan kartunya gitu.
0: Menyusun kartunya seperti yang ada di film.
1: Seperti terintegrasi begitu dalam satu ekosistem, Budi. Jadi kalau saya memahaminya dalam studi saya itu namanya satu ekosistem budaya populer yang ini terintegrasi. Seperti halnya
0: satu ekosistem itu ada batasan usianya atau gimana?
1: Untuk Pokemon itu ya, Budi, dia itu satu usia, dia itu masuk ke yang bisa diakses semua usia. Gitu,
0: jadi
1: semua
0: hanya
1: konten
0: level
1: itu.
0: Ya. Jadi ekosistemnya itu tergantung dari level berapa mereka sampai.
1: Oh, dia bebas, Budi. Sorry, dia bebas. Setiap usia itu bisa mengakses Pokemon itu, gitu ya. Semua umur, begitu. Kalau di Indonesia mungkin dia masuk ratingnya semua umur. Okay. Karena memang didesain untuk bisa diakses
0: layak
1: luas,
0: semua umur,
1: gitu,
0: ya.
1: Betul, Budi.
0: Jadi ini aman untuk anak-anak.
1: Ya. Begitu, insya Allah begitu, Budi.
0: 100%?
1: Yeah. Mostly, tapi kan nganu ya, Budi ya, ada berbagai interpretasi. Tapi ya, memang desainnya secara, secara umum, secara general dia itu semua umur. Begitu, Budi.
0: Begitu ya. Yeah. Nah, tadi kan kita tentang Pokemon itu kepanjangan dari Pocket Monster.
1: Betul, ya. Betul, Budi.
0: Ya, Pocket Monster itu yang saya tahu.
1: Yeah.
0: Itu saya belajar dari anak saya.
1: Iya, Budi. Iya, iya.
0: Nah, untuk kartunya sendiri ini koleksinya itu harusnya menurut secara series atau gimana?
1: Nah, ini yang menarik, Budi. Jadi orang-orang yang bermain Pokemon itu atau yang kemudian menjadi mengkoleksi itu biasanya dia punya preferensi khusus, Budi. Apakah, dan ini sangat kadang sangat personal, Budi. Nah, ini kaitannya dengan nostalgia itu tadi. Bisa seperti saya misalnya, saya pertama kali gitu ya menonton film Pokemon itu, saya paling ingat ada karakter namanya Squirtle. Squirtle itu seperti kura-kura kecil gitu ya yang bisa menyemburkan air. Dan ini untuk saya memorable, nostalgic gitu ya, Budi. Mengingatkan saya masa-masa kecil yang dimana main-main aja, nonton kartun aja gitu. Itu sangat sangat menyenangkan ya. Cuma kemudian ketika sudah besar punya resources yang tadinya nih waktu kecil saya tidak punya resources untuk punya ini, ketika besar saya merasa wah saya ingin mengenang masa saya yang dulu gitu ya. Nah, yang saya koleksi kemudian kartu Squirtle itu, Budi.
0: Okay.
1: Jadi itu ada elemen nostalgia yang biasanya kalau saya ya yang sudah lama mengenal gitu, kemudian koleksinya kartu-kartu yang saya sudah familiar sejak dulu saya bawa gitu. Nah, biasanya ada kalau yang sudah cukup lama mengikuti itu ya ada seperti itu. Ada juga yang kaitannya koleksinya artis tertentu. Dia suka karena memang kartu itu juga ada artnya, Budi. Ada seninya, ada lukisannya yang sangat menarik dibuat oleh seorang artis tertentu gitu ya, Budi. Yeah. Dia mengoleksi
0: ini sebetulnya,
1: karya itu.
0: Pokemon ini lahir di Jepang kan?
1: Betul, Budi. Dia lahir di Jepang.
0: Iya. Yeah. Karena aku ingat ada waktu itu Jepang hosting some event tapi memakai Pokemon sebagai master.
1: Betul.
0: Ya. Nah, dari Pokemon ini tadi saya mau nanya apa ya, lupa sampean.
1: Yeah.
0: Nah, kartu Pokemon sekarang booming lagi.
1: Yeah.
0: Itu istimewanya pokok kartu ini apa?
1: Ya, Bude. Jadi memang
0: selain nostalgia ya.
1: Betul, Bude. Jadi memang karena memang dia itu sudah apa namanya? Memang tadinya kartu ya kalau kita melihat itu kan sebatas seperti kertas ya, Bude.
0: Iya, makanya itu saya seperti kertas. Terus anak-anak itu dimasukin, saya beliin album gitu kan, dimasukin-masukin.
1: Masukkan buku, masukkan sleeve gitu ya.
0: Iya,
1: itu album. Karena ada nilainya, Bude, bagi mereka. Yang tadi saya sampaikan termasuk yang nostalgia, ada ceritanya, ada gameplaynya, yang dia itu apa namanya tidak sebatas sebuah kertas. Dia bisa menentukan bahwa misalnya Bude, jadi bagian dari ketika kita punya kartu Pokemon itu kita menjadi punya identitas Bude sebagai pemain Pokemon. Dan ini pun ya Bude ya bisa misalnya saya mengoleksi di Indonesia nih. Terus kemudian saya bawa ke sini dan saya ngobrol nih dengan komunitas orang-orang di Adelaide yang main ke Pokemon. Kita main kartu bersama. Nah ini kita apa ya? Ini seperti paspor yang bisa membawa saya untuk main dengan komunitas di Adelaide juga.
0: Oke.
1: Nah, itu salah satunya.
0: Ngomongin soal ekosistem.
1: Ya, Bude.
0: Ini menarik tadi.
1: Ya.
0: Kan belum dibahas secara tuntas ekosistemnya.
1: Ya, betul. Siap, Bude.
0: Nah, ekosistem yang ada di Indonesia itu hanya untuk orang Indonesia atau ada beberapa orang Indonesia yang sudah go internasional join dengan ekosistem yang internasional?
1: Oke. Untuk apa namanya? Sebenarnya ini ya, Bude. Kalau Pokemon sendiri kita bicara ekosistem budaya populernya gitu ya, dia sudah mapan dan sudah global. Jadi seperti yang tadi Bude, jadi orang seperti saya nih dari Indonesia punya kartu Pokemon gitu ya, terus habis itu saya mampir ke local game store di daerah-daerah sini gitu ya, saya membawa deck itu kumpulan kartu saya, kemudian saya main dengan apa namanya teman-teman di sini itu pun bisa Bude. Jadi kayak apa ya namanya ya, dan kita bisa ngobrol lintas generasi juga Bude. Saya
0: Iya, karena tadi kan dari ekosistem itu bukan hanya dengan usia ya.
1: Betul,
0: tidak Bude. Terbatas, tidak ada pondering dengan usia.
1: Betul, Bude.
0: Iya.
1: Betul. Jadi memang seperti saya ngobrol dengan anaknya di share house saya itu ada namanya Pace Alfred ya. Dia anaknya namanya kecil, namanya Julio gitu ya, masih 7 tahun begitu dan dia baru benar-benar into dengan Pokemon gitu. Sementara saya yang sudah 30 tahun kenal Pokemon dan kita ngobrol hal yang sama tentang Pokemon yang kita yang saya ketahui 30 tahun yang lalu gitu, dan itu nyambung gitu. Itu pun menunjukkan bahwa bagaimana Pokemon itu sebagai ekosistem itu sudah mapan sejak dulu Bude, dan ini berkembang.
0: Dan dengan games ini dengan koleksi dan Pokemon dan teman-temannya itu bisa mematong gap generasi ya.
1: Betul Bude.
0: Iya, ya. Wow. Jadi ini salah satu tip and trick.
1: Iya Bude.
0: Untuk mengetahui anak-anak ya, mengenal lebih dalam dan mendekatkan hubungan orang tua dengan anak Bude. Juga ya.
1: Iya.
0: Tadi peran kemudian tentang FOMO. Ini sampai sejauh mana sih pengaruhnya?
1: Betul Bude. Jadi memang gini Bude, karena booming ya, ada influencer-influencer itu yang apa namanya dia sangat-sangat masif ya. Yang kalau zaman dulu itu penyebarannya mungkin sangat terbatas ya Bude. Terbatas ada komunitas-komunitas saja gitu. Karena memang dulu itu kalau bahasanya ceruknya itu sangat spesifik, niche ya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu akses. Tapi sekarang dengan bantuan sosial media banyak orang jauh lebih aware. Apalagi sekarang di apa namanya diramaikan juga oleh para influencer yang tadi disebutkan oleh Bude. Tadi ada Windah Pasudara, ada Reza Arab, bahkan di Amerika ada Logan Paul yang barusan membuka atau membeli kartu seharga 266 miliar
0: sekitar 16 juta US dollar.
1: Betul Bude. Nah itu yang kemudian membuat orang jadi pengen, wah ini sepertinya aset investasi atau harganya bisa ada. Yang tadinya itu kartu itu ya Bude ya itu dinilai ya sebatas kertas aja, tapi karena banyak hype itu
0: limited
1: bilang,
0: edition
1: terus, limited edition ini artnya mungkin kalau yang kartunya yang punya Logan Paul itu hanya dimiliki oleh 20 orang
0: di dunia
1: itu kan membuatkan menjadi sangat langka. Nah, kelangkaan itu juga menjadikan nilainya menjadi naik Bude.
0: Ini dari segi marketing nih ya.
1: Betul Bude.
0: Otak saya ke marketing lagi.
1: Iya
0: nah,
1: Bude.
0: Apa ada nih, ini pengalaman saya dari marketing dulu ya, dengan Hot Wheels. Orang berburu dengan Mustang.
1: Ya betul.
0: Collectible Mustang.
1: Mirip sekali seperti itu.
0: Sampai rela ini kolektornya ini datang ke toko, ngasih uang tip ke sales SPG-nya ini kalau ada simpenan buat saya.
1: Yeah.
0: Sampai segitunya?
1: Iya, Budi. Tapi kalau menariknya ya, kalau kita melihat kepada Hot Wheels ya Budi, itu kan sudah terbuka dan bisa langsung dilihat ya Budi ya. Jadi bisa menitipkan. Tapi memang model bagaimana harga bisa naik itu pun juga logikanya mirip dengan barang-barang koleksi yang lain.
0: Ini pembelian untuk penjualan kartu-kartu ini secara hanya secara online atau bisa dibeli di toko?
1: Nah, ini yang jadi menarik juga Budi, bahwa yang tadinya itu apa namanya terbatas di toko-toko, dengan sekarang digital, platform digital, ada marketplace juga online gitu ya, itu bahkan bisa dibelikan, dijual-belikan di online juga Budi. Ada forum-forum juga di Facebook, di sosial media yang lelang gitu ya Budi. Itu meramaikan juga Budi. Jadi itu bisa tidak hanya di toko-toko saja, tapi juga di komunitas, di media sosial,
0: di ekosistem tadi ya,
1: di marketplace, kalau boleh menyebut itu ada misalnya di Indonesia Tokopedia, Shopee, itu ada orang juga yang jualan di situ. Itu
0: yang khusus
1: bisa
0: untuk ekosistem Pokemon.
1: Betul,
0: lover.
1: Bude. Nah itu Bude, mungkin ada orang lover yang buka gitu ya Bude dari komunitas, kemudian dia membuka lapak ya, di marketplace gitu. Nah seperti itu Bude, itu pun juga.
0: Itu seru banget ya. Nah tadi kan mengapa selembar kartu itu bisa sangat mahal? Yang kemarin saya baca itu bisa terjual sampai 16 juta US dollar. Suamiku aja nggak percaya. Yuki deng, maybe you wrong reading that. No, look at this, and I approve it. Look at that, I'm not wrong. This 16 million, almost 16 and half million US dollar.
1: Yeah.
0: Oh.
1: Ya, Budi.
0: Ya, mengapa itu sampai kartu bisa sangat mahal?
1: Iya, Budi. Jadi memang karena tadi ya, ada orang-orang yang merasa nostalgia, pengen bisa kembali lagi, dan ada kartu-kartu tertentu yang bernilai bagi dia, jadi dia rela mengeluarkan uang sebesar itu demi mendapatkan itu. Dan juga kita bisa tahu bahwa di Pokemon itu Bude, yang namanya trading card game, satu kartu itu dia punya rarity, ada jenis rarity-nya Bude. Ada common, uncommon, ada rare, super rare, ultra rare, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang khusus
0: sampai laser, limited edition, limited,
1: yang lukisannya khusus gitu. Itu pun menentukan kelangkaan dari kartu itu sendiri Budi. Itu menentukan seberapa. Jadi kalau kita beli mau beli kartu Pokemon itu dalam bentuk booster Budi. Booster itu satu plastik yang isinya sekitar 10-12 kartu. Yang ini kita tidak tahu nih di dalam
0: That's it. Seperti Hot Wheels tadi kan dalam box gitu ya.
1: Betul, Budi.
0: Jadi belum tentu ada Mustang-nya.
1: Betul. Nah,
0: kalaupun ada Mustang, bukan klasik.
1: Nah,
0: yang terbaru.
1: Betul. Nah, ini dijual seperti itu Budi, dan tidak di apa namanya, tidak di orang yang jual dibuka terus di, walaupun juga ada yang seperti itu, tapi biasanya dijual booster namanya Budi, booster packs itu. Nah, dia akan buka booster, dia nggak tahu akan dapat apa. Nah, ini yang membuat kelangkaan itu tadi semakin naik lagi. Ada juga fenomena yang namanya orang yang reseller gitu ya. Dia mungkin membeli kartu tertentu yang dia suka di market, dibeli semuanya. Terus habis itu mungkin dia buat deal dengan orang yang lain untuk membeli kartunya.
0: Reseller.
1: Dan dia apa namanya
0: market
1: membuat
0: markup.
1: Dia membuat kesepakatan dengan orang tertentu gitu ya untuk harga ini supaya harganya jadi segini gitu. Itu makanya kemudian membuat karena nggak ada barang itu sudah ditimbun di satu tempat. Nah, itu terus kemudian membuat harga kartu itu naik. Nah, itu ada yang namanya scalper Budi. Fenomena pun itu pun juga ada di dunia Pokemon, dan ini menarik sekali ya, apa namanya, bagaimana budaya populer gitu sekarang, bahkan jadi juga orang memikirkannya investasi gitu ya, memikirkan untuk wah ini harganya bisa naik terus. Nah, padahal ini yang berbahaya Budi.
0: Tapi berani sekali ya sama investasi.
1: Budi.
0: 16 juta
1: betul,
0: US
1: Budi.
0: Dollar. Di sisi lain banyak orang kelaparan.
1: Betul.
0: Susah
1: Budi
0: untuk makan. Ini beli hanya sebuah kartu.
1: Betul Budi. Tapi ini sangat susah Budi untuk melihat apakah kartu itu akan naik atau tidak. Ada berbagai variabel yang bisa menentukan, yang
0: diperlukan spesialisasi untuk melihat kartu ini benar-benar value or not.
1: Nah, itu makanya ada orang yang perlu juga tidak hanya ikut-ikutan yang tadi disebutkan Budi tadi, ada yang FOMO. Tahu juga bahwa perlu juga tahu bagaimana dinamika harga itu bisa naik dari suatu kartu itu perlu sekali. Nah, maka kemudian perlu juga sih, jika ingin mau masuk ke situ, setidaknya masuk jadi hobi dulu gitu ya. Hobi memainkan kartunya, menjadi koleksi yang disukai dulu.
0: Dan mempelajari.
1: Mempelajari. Tidak langsung kemudian ujuk-ujuk kita beli harga dengan mahal gitu ya. Terus tanpa habis itu berharap tahu, ini akan naik. Nah itu yang saya pikir berbahaya, Budi.
0: Berbahaya. Nah untuk jadi yang ini ya, sebelum kita berbicara ke bagian ini, bagaimana kita dengarkan lagu dulu. Nah sebentar ya, lagunya aku coba dulu, lagunya apa ini enaknya. Sebentar, aku cari-cari bagaimana kalau ingatlah hari ini dari Project Pop ya. Kita dengarkan lagu dari Project Pop. Sebentar, saya persiapkan lagunya. Ya, lagu dari Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Selamat menikmati. Setengah jam loh kita ngomong. 25 menit. Sudah 26 menit.
2: Oh ya udah.

0: Ingatlah Hari Ini dari Project P. Ya, itu tadi lagunya cukup. Jadi semoga pendengar bisa tetap ingat project atau topik hari ini ya. Nah, itu pendengar, selama tadi kita sambung lagi informasi berikutnya, yaitu sebentar saya ini lagi nyiapin lagu untuk berikutnya ya. Lagu apa ya enaknya? Ntar dulu. Tadi saya sudah nemu loh lagunya. Ini dia yang saya cari. Nah, ini. Oh, sebentar. Okay. Nah, ini menyambung pembicaraan tadi tentang Pokemon. Ya, tadi kita sudah mendengarkan tentang collectible-nya, bagaimana para FOMO memainkan, ikut berperan dalam soal penentuan harga koleksi, kartu koleksi. Tema Pokemon kini hadir di sistem infotainment dan panel instrumen digital Hyundai untuk pemilik model-model tertentu di Korea. Dilaporkan Drive pada Minggu, hari tanggal 1 Maret kemarin, waktu setempat, dua tema Pokemon yaitu Pikachu Lightning Time dan Ditto World Dream tersedia untuk Palset 2026, yep. Ionic 9, Nexo 2026, dan Ionic 6, 2027, dan sebagainya. Selain tema Pokemon yang menggantikan tampilan standar sistem infotainment kendaraan, animasi khusus yang menampilkan Pokemon juga akan diputar saat kendaraan dinyalakan dan dimatikan. Namun demikian, tema Pokemon tidak gratis. Harganya itu bisa sekitar sampai $30 US, yeah. Nah, per time ya, per tema, dan dapat dibeli melalui Hyundai Blue Link Store. Saya, yep, bukan promosi loh ya, ini bukan sponsor.
1: Yeah.
0: Situs web Hyundai Korea mengatakan perusahaan berencana untuk memperluas ketersediaan tema Pokemon ke model lain. Dan para penggemar Pokemon di media sosial telah mencoba mencari celah untuk memasang tema tersebut pada mobil di luar Korea. Nah, ini challenge ini ya.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana ini sampai segitunya?
1: Betul, Bude. Saya pun juga ingat ya, Bude. Pengalaman juga berinteraksi dengan Pokemon ya di Indonesia. Ketika saya itu naik pesawat, Bude, dari Bali ke Jogja. Dari Jogja ke Jakarta. Pada saat itu saya tidak menyadari, hanya beli tiket pesawat biasa aja begitu, Bude. Tapi ternyata begitu, ketika melihat pesawatnya itu adalah pesawat Garuda Pikachu, Bude. Garuda, tapi gambarnya ada Pikachu-nya. Dan ketika saya masuk ke dalam kabin gitu ya, duduk gitu, setiap penumpang itu dibagikan kartu Pokemon Pikachu berbaju batik, Bude.
0: Wow.
1: Masing-masing orang dibagi kartu Pikachu berbaju batik. Dan ini saya juga ingat di Jogja pada saat itu belum beberapa lama, begitu juga ada Pokemon itu mengadakan acara yang dia menyewa 3 lantai di Pakuwon Mall, sekarang namanya di Jogja, untuk mengadakan seperti pelatihan, penjualan merchandise. Dan ini menunjukkan apa, Budi? Bagaimana Pokemon itu ya, dia punya brand, dia punya intellectual property. Bagaimana secara cair dia bisa,
0: company-nya benar-benar serius.
1: Ya, dia berkolaborasi dengan berbagai brand yang lain gitu, iya, Bude. Dan dia menciptakan pengalaman bagaimana, menunjukkan bagaimana ya ekosistem Pokemon ini sebenarnya sudah global dan ada di mana-mana begitu, Bude. Itu menunjukkan betapa mapannya ya, Bude, selain dia long lasting, dia juga kuat di mana-mana.
0: Iya, karena kan Game Freak ini merupakan perencana original serial permainan video Pokemon. Perusahaan yang didirikan oleh Satoshi Tajiri dan Ken Sugimori itu bekerja untuk merancang karakter setiap konsep permainan video di mana para pemain bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk fiksi yang unik.
1: Yep.
0: Adapun Nintendo, seperti tadi kan juga main game-nya dengan Nintendo ya.
1: Betul, Budi.
0: Memberikan dukungan sepenuhnya setelah melihat potensi besar dalam ide Pokemon yang dikembangkan oleh Game Freak, serta menyediakan sumber daya dan pemasaran mengglobal terhadap waralaba itu.
1: Betul, Budi.
0: Konsol-konsol Nintendo seperti Game Boy, Nintendo DS, dan Nintendo Switch menjadi platform utama bagi sejumlah serial permainan Pokemon.
1: Ya,
0: nah, jadi ini menunjukkan betapa globalnya,
1: betul, Budi,
0: betapa seriusnya perusahaan ini tentang game Game Boy.
1: Dan memasarkannya luar biasa.
0: Iya, seperti Pokemon Red, Pokemon Green, whatever. Yang pada itu pertama itu kan tahun 96 ya.
1: Betul, Budi.
0: Nah, sekarang udah berarti udah 30 tahun.
1: 30 tahun,
0: Budi. Wow. Nah, dengan FOMO fenomena, dalam fenomena ini, mengapa sampai ada kasus pencurian kartu Pokemon ini? Dan pencuriannya itu bagaimana caranya? Lipat online atau...
1: Ya, ada berbagai jenis, Budi, kayak misalnya scam gitu ya.
0: Oh, oke.
1: Ada yang apa membeli secara sederhana ya, membeli terus tapi kemudian barangnya tidak sampai, atau sekarang yang juga berbahaya itu anu, Budi, kartu yang dinilai apa namanya fake ya, tidak authorized. Nah, makanya itu juga bisa menjadi celah penipuan gitu ya. Ada juga ya itu tadi, Budi, yang disampaikan Budi tadi, ada perampokan juga, Budi, di Australia dan Amerika gitu. Jadi orang datang ke situ. Habis itu ya mengambil kartu-kartu itu, karena kalau Budi mampir ke apa local game store itu yang jual tempat jualan kartu itu, memang kartu itu berada di etalase begitu ya, dan kalau tidak dikunci gitu ya, orang-orang dengan mudah bisa mengambil begitu ya. Di dekat sini ini kan ada good games juga ya, bukan apa namanya, bukan promosi, tapi memang juga itu dijaga secara khusus, Budi, karena memang kalau melihat harga kartunya itu yang berada di etalase itu, satu kartu bisa ada yang harganya 100, dari 100 sampai ribuan gitu, Budi, untuk satu jenis kartu. Dan itu kan sangat mudah ya, Budi, di grab. Jadi itu juga apa namanya, secara orang yang memiliki criminal mind gitu ya, dia punya pikiran, wah, bisa diambil aja.
0: Tergoda
1: gitu, tergoda. Dan ini terjadi beberapa kali, Budi, karena memang nilainya yang fantastis, Budi.
0: Nah, ini sebetulnya sudah tren ya. Kalau dikatakan tren, tapi ini game ini sudah 30 tahun.
1: Ya, Budi.
0: Jadi ini bukan tren ya.
1: Bukan, Budi. Ini sebenarnya
0: jadi lifestyle.
1: Iya, mungkin anu, Budi. Jadi memang karena memang sudah panjang, dan ada orang yang melihat ini bagian dari identitas, ada yang melihat ini bagian dari koleksi, ada yang ini bagian dari proses bersenang-senang gitu ya, Budi. Dan hype-nya naik turun, dan biasanya ada kaitannya, kalau kita bisa melihat sedikit dari apa namanya tren beberapa tahun terakhir ya, biasanya ada kaitannya dengan platform yang lain, yang misalnya Budi, ada yang rilis di Pokemon, Nintendo Pokemon, dia rilis game baru. Nah, biasanya dia akan membuat memicu gelombang ke produk-produk yang lain. Pasti merchandise akan naik, terus habis itu di kartu pun juga akan naik. Mungkin di ekspansi di apa namanya platform yang lain, dia juga akan mengikuti dari gelombang-gelombang itu, Budi.
0: Nah, saya tertarik dengan merchandise.
1: Yep.
0: Nah, di Indonesia sendiri ya, karena aku enggak mengikuti perkembangan di Budi. Indonesia. Merchandise yang untuk produk-produk Pokemon dan teman-temannya itu, itu benar-benar made in Japan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, apa juga dijual yang made in Indonesia atau made in China?
1: Nah, itu
0: yang tidak ada lisensinya.
1: Nah, biasanya ya, Budi, ya, dengan kuatnya intellectual property yang mereka punya, terus dengan apa namanya betapa dekatnya dengan Indonesia begitu ya, saya pikir sekarang cukup mudah untuk mencari yang official barang-barang merchandise yang official di berbagai toko di Indonesia. Saya tahu ya, untuk kartu sendiri itu ya, ada
0: tadi kan ada yang fake.
1: Ada yang fake. Nah, ada juga local game store yang mereka sudah bekerja sama atau sudah terdata begitu dengan perusahaan,
0: terdaftar, Pokemon,
1: terdaftar dia official registered gitu
0: untuk dapat lisensinya.
1: Jadi jadi memang kalau mendapatkan barang di toko itu
0: dijamin,
1: dipastikan itu
0: original.
1: Jadi memang sudah apa namanya sudah dijaga, walaupun ya Budi ya, kita tidak bisa menafikan bahwa di Indonesia sendiri barang bacakan itu juga berseliweran, ada di mana-mana. Begitu,
0: bukan Budi. Hanya buatan Indonesia, juga buatan Cina juga kan.
1: Betul, Budi.
0: Ya, gitu ya. Nah, untuk fenomena ini perlukah pemerintah ikut mengawasi?
1: Oh ya, Budi. Jadi kalau menurut saya begitu, pemerintah tidak perlu banyak mengatur terkait dengan bagaimana game ini dimainkan atau bagaimana orang mengoleksi begitu ya. Tapi di satu sisi pemerintah perlu masuk di mana ketika yang tadi saya sebutkan ada tentang pencurian, scam, terus habis itu ada palsu yang tadi ya.
0: Copyright
1: yang berhubungan dengan harga copyright. Di mana pemerintah perlu masuk ya untuk melindungi konsumen.
0: Nah, melindungi konsumen juga produsen.
1: Ya, juga ya. Produsen juga di situ. Ya. Nah, ini yang jadi penting di mana peran pemerintah mengatur pasar dari Pokemon itu sendiri. Dan juga ya, kalau ada harga-harga tertentu yang fantastis, nah saya pikir di situ pemerintah perlu dengan seksama mencermati transaksi itu juga, menjaga supaya produk baik sesama konsumen itu atau pembeli dan penjual juga aman dalam transaksi itu. Begitu, Bu De.
0: Oke, sebelum kita lanjut berikutnya, kita dengerin lagu dulu deh. Nanti ya, kepanjangan supaya pendengar bisa menikmati lagu. Kita kan ngobrolnya secara santai.
1: Siap, Bu De.
0: Nah, kita dengerin lagu lagi dari Natasha Sen, judulnya Kau Punya Yang Lain. Selamat menikmati.
1: Oh ya, Budi. Budi itu selalu update lagu-lagu baru ya, Budi ya, Indonesia.

0: Nah, itu tadi lagunya Natasha. Kau punya yang lain tadi ya. Itu lagunya cukup membuat kaki kita bergoyang. Nah, itu tadi. Nah, kita ngobrol lagi tentang tren. Apakah hanya tren atau bisa bertahan lama?
1: Siap, Budi.
0: Ya, apa itu?
1: Oke, nah memang Budi, untuk melihat Pokemon itu ya, apakah ini tren yang akan surut gitu ya, atau akan lama? Itu pertama kita membedakan, Budi, antara dia itu sebagai sesuatu yang tadi ekosistem budaya populer yang global dan juga harga kartu ya. Nah, kalau kita berbicara bahwa dalam koridor ekosistem budaya global, tentu ini adalah long sustain. Bagaimana ini sudah terbukti di mana 30 tahun di mana Pokemon itu sudah ada dan bahkan lintas generasi dimainkan dari saya yang mungkin sekarang sudah jadi bapak-bapak dengan anak-anak gitu ya. Semuanya bisa main kartu Pokemon gitu, itu menunjukkan betapa long lastingnya dia, yang dia ada.
0: Iya, kalau ini menurut sejarahnya ya, itu pertama tahun 96 kan.
1: Betul, Budi.
0: Sebagai judul permainan video. Nah, dan menurut laman corporate The Pokemon Company, ada 3 perusahaan yang berafiliasi untuk mengembangkan pondasi waralaba, yaitu Game Freak, Nintendo, dan Creatures. Nah, ini 30 tahun bukan waktu yang singkat ya.
1: Betul, Budi. Dan dia ada ditawarkan dengan berbagai platform tadi disebutkan juga oleh Budi, di mana dia dimainkan di Nintendo DS, ada juga di Pokemon Go, ada juga dia di anime.
0: Sekarang juga di mobil, pengeluaran mobil baru.
1: Iya, dengan mobil baru, kemarin naik pesawat juga ada Pikachu, begitu ya. Itu menunjukkan betapa ekosistem ini akan sustain gitu ya, dalam waktu yang cukup lama begitu. Namun jika kita berbicara tentang harga, nah ini yang susah, Budi. Sebagai saya sebagai mungkin pemain trading card game gitu ya, itu tidak bisa memprediksi apakah kartu itu akan naik atau tidak. Yang bisa saya lakukan mungkin kalau membandingkan dengan TCG yang lain itu adalah melihat bagaimana kartu itu dimainkan gitu.
0: Nah, tadi kan saya bilang kita membahas tentang perlu spesialisasi untuk melihat kartu ini benar-benar valuable or not untuk dibeli. Nah, itu membutuhkan waktu dan experience.
1: Betul, Budi.
0: Nah, untuk ini belajarnya dari mana?
1: Nah, jadi gini,
0: ada suhunya enggak?
1: Nah, ini Budi, ini jadi perlunya kalau mau mendalami Pokemon itu setidaknya ya masuk sebagai hobi gitu di awal ya, Budi ya. Suatu yang kesenangan gitu.

0: baru masuk ke hobi, menikmati permainan kartunya gitu ya, kemudian mulai mungkin di dalamnya mengoleksi, baru kemudian bisa paham bagaimana di kartu itu bisa naik turun. Kalau secara logika saya yang bisa dipahami itu bagaimana kartu bisa naik turun, kalau seorang pemain dia melihat bagaimana kartu itu bisa mengubah bagaimana cara bermain di dalam yang mengubah permainan kita, menjadikan kita menang atau kalah dalam suatu permainan, maka dia itu biasanya punya mulai yang besar. Nah, dari dasar permainan. Tapi kalau misalnya koleksi, ini yang kadang-kadang banyak variabelnya. Jadi mungkin ada orang-orang tertentu begitu ya, yang dia punya nostalgia tentang karakter tertentu di Pokemon dan dia membeli semuanya di situ. Tentu ini mempengaruhi juga harga pasarnya, Bu Deh.
1: Ya, tapi kalau seperti Barbie itu ya, contohnya seperti toys Barbie, itu anak-anak, orang tua nggak bakalan lah membelikan anak-anak yang mahal-mahal ya, ya, karena Barbie collectible itu kan hanya untuk di display.
0: Betul, Budi.
1: Sedangkan untuk yang mainan dia ya dibeliin yang harga sekitar $30 something lah. Nah, apa Pokemon juga ada gitu yang untuk anak-anak itu? Ada khusus?
0: Enggak ada, Bude.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Jadi ya mungkin ya, Bude ya, yang ketika misalnya kita membelikan untuk anak-anak kita Pokemon yang harganya murah gitu ya, tapi sebenarnya si anak itu pengennya yang mahal pada waktu itu ya. Tapi ketika anak itu dewasa, kan terbawa nostalgia, wah aku dari dulu tuh pengen beli itu, tapi
1: aku enggak mampu. Itu juga salah satu pemicu ya.
0: Itu pemicu yang sangat kuat, Bude. Makanya itu seperti pengalaman saya tadi, saya zaman dulu tidak bisa mengoleksi karakter kesukaan saya, si Squirtle itu. Tapi ketika saya sudah dewasa gitu ya, saya punya uangnya gitu ya, saya mampu, saya beli gitu. Jadi ini juga salah satu pendorong besar saya pikir, Bude, yang ini pun juga ditularkan kepada anaknya. Mungkin kalau misalnya saya punya anak gitu ya, tentu saya juga kenalkan juga ke Pokemon ini loh, saya dulu tuh suka dengan ini. Hingga kemudian ya anak itu juga terjun ke ekosistem itu yang juga sudah ada diakses di YouTube-nya, di media sosialnya sudah ada. Hingga kemudian ada penurunan di lintas generasi itu tentang pengetahuan Pokemon itu, Bude, diturunkan dari bapak ke anaknya.
1: Gitu. Oh, ngomong tentang anak-anak yang sudah mulai, itu yang termuda dari ekosistem Pokemon ini umur berapa? Menurut penelitian.
0: Kalau ini saya masih belum mendapatkan datanya ya, Bu Deya, secara pasti begitu ya. Cuma mungkin usia yang biasanya anak yang saya ketahui mulai familiar dengan Pokemon yang saya ketemui gitu ya, biasanya antara umur 6 sampai 7 tahun gitu ya. Dia sudah familiar dengan Pokemon, sudah tahu, bisa diajak ngobrol, atau setidaknya main dengan dengan teman-teman sepermainannya ya, gitu ya, tentang Pokemon. Dia sudah mulai tukar-tukuran tuh
1: di sekolah.
0: Ya biasanya itu sudah jadi bahan mereka untuk ya ngobrol ya, itu bahkan merekatkan mereka atau membentuk komunitas juga di antara si anak-anak sekolah itu, Bude.
1: Jadi dalam penelitian game panel ini ada nggak, pernah menemui nggak yang sampai maniak gitu?
0: Maniak. Kalau misalnya saya tarik ke trading card game yang lain, saya melihat ada orang yang cukup maniak, Bude, dalam artian dia menyukai artis tertentu. Misalnya di kartu itu ada karya seni dari artis tertentu, ilustrator tertentu di situ, dan dia sangat suka dengan artnya. Seperti mungkin orang kalau sekarang suka di anime, ada yang suka art Ghibli gitu ya, hingga kemudian mengikuti semua anime yang dibuat oleh kartun Ghibli, sama sepertinya seperti mungkin Pixar atau lain sebagainya. Dia menyukai itu, hingga kemudian yang artis kartu itu yang dibuat oleh si ada karya artis tertentu itu, dia koleksi semuanya, Bude. Dia bahkan sampai membuat kartu tumpukan itu dari artisnya, atau dia punya album khusus ya, Bude,
1: untuk
0: ya
1: artis
0: yang
1: itu
0: untuk
1: ya
0: artis itu sendiri. Begitu.
1: Nah, ini karena waktu sudah mau habis. Ada saran enggak untuk orang tua? Saran yang terbaik?
0: Saya pikir ya, Bude, kalau misalnya untuk anak-anak begitu ya, tidak perlu terlalu khawatir begitu ya dengan Pokemon. Yang perlu diawasi mungkin ya apa namanya ya,
1: interaksi
0: ketika sudah melibatkan uang gitu ya Bu, ya membeli membeli itu mungkin kita perlu sedikit waspada apakah misalnya kartu-kartu itu benar-benar nilainya seperti apa namanya sebagaimana mestinya. Dan saya
1: untuk mengecek ini seperti ini seperti saya yang tidak begitu mendalami tentang kartu Pokemon, bagaimana saya bisa mengeceknya?
0: Paling mudah ya Bu De, kita membuka Google dan membuka namanya web TCG Player. Kemudian kita masukkan kartu itu, di situ nanti ada kolomnya, kita bisa cek, diklik saja. Di situ akan ada ringkasan harganya.
1: Oh, jadi secara sudah spesifik, ada listnya.
0: Ya, Bu De, sudah ada apakah dia itu.
1: Ada guide price-nya ya.
0: Ada guide price-nya, apakah dia yang foil atau tidak. Foil itu adalah salah satu jenis kartu lagi, Bu De, yang dia itu kalau di geser-gesernya mengkilap gitu.
1: Hologramnya.
0: Nah, holo, betul. Ada yang seperti itu, ada yang biasa. Nah, biasanya kemudian ada harganya. Yang harganya ini pun juga bisa dicermati apakah dia naik dan turun. Nah, itu paling mudah bisa bisa mencermati. Kalau mau lebih dalam lagi, begitu ya, bisa bergabung di grup-grup beberapa yang di Facebook gitu. Ada pecinta Pokemon komunitas Indonesia itu juga ada yang bisa bergabung di situ dan bisa melihat di situ ada orang melelang dan kemudian harganya jadi berapa.
1: Ya, price guide-nya juga ada.
0: Nah, itu membuat kita punya gambaran kira-kira suatu kartu itu harganya jadi berapa. Jadi kita tidak hanya membeli, datang misalnya ke toko tanpa pengetahuan sama sekali, terus habis itu beli kartu yang harganya fantastis dan berharap harganya naik itu. Nah, itu yang saya pikir apa namanya perlu berhati-hati ya ketika beli kartu Pokemon. Dan saya pikir kalau sudah berhubungan dengan ini ya, orang tua bisa mengawasi bagaimana apa namanya anak-anak ketika bermain itu. Dan selalu yang saya bilang, ya mulai dari hobi, Bu De. Bukan langsung kayak ngejar untung untuk mengejar investasi. Mulai dari hobi, tahu permainannya.
1: Pelan-pelan ya.
0: Betul, Bu De.
1: Slowly by doing, doing bank slowly.
0: Terus habis itu mungkin mengkoleksi apa yang kartu disuka. Dari situ aja, kalau misalnya memikirkan bahwa ini untung, ya syukur begitu ya. Kalau tidak, ya juga nggak apa-apa. Artinya tetap dapat kesenangannya, tidak hanya investasinya. Begitu, Bu De.
1: Oke, pendengar, sampai di sini dulu percakapan atau perbincangan kita tentang Pokemon dengan ahlinya, spesialisnya, Mas Yusuf. Terima kasih sudah memberi wacana, pandangan dan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang Pokemon. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama para pendengar Radio Indonesia Adelaide dimanapun Anda berada ya tadi. Nah, sebagai lagu terakhir ini saya persembahkan lagu terakhir kali, jadi sesuai dengan lagu terakhirnya ya. Selamat menikmati untuk lagu terakhir kali dari Wijaya 80. Selamat menikmati.

Pendengar, saya mohon maaf karena lagu ini tidak bisa selesai sampai finish lagunya ya karena waktu. Nah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini Sabtu tanggal 16. Sampai jumpa minggu depan dengan program yang lebih menarik. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap hangat ya karena udara di Adelaide sudah mendekati ke winter. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa.